kena Paris Big Unity and Paris Unity Unity Unity. Eh, cukup kita di Cira Selcim kena. Obok nak bagi kau lawas. Boleh nak tunduk barah. Ayah.